ke bona le botsana le sampotse le ke na ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motlantshwanela a le molelele swa yang ke foge ke busiu dilaka se jaga se boko sa batloumba ka ndlovu zidle khaya swele belusi batho ba sibesane sibesana ba le hala pula ena ke dikatse boya benyathi wena wendlo biso la eya hey bontswa ke motho nka utwa bona ha hey kinna ngwana yena molelele a tsabileng lefatshe ntsuko boko bo tswana ho lelele keke re botswana bona ha bo ka fela masaka ka mela motlo wa bo lifu ha e ba ke di ganne hona mono ke a tshokege ho ntso hlile ho lukile ha e ba ke di gang ho bane ke nna ntswaki wa banana le bashanyana ke batswaki yo bane ntate ona qala ho bona ngwana ngwana nyana ka nne mabedi ke la re mmoho tshebeletso ke le sedi nna le wena re ya dinotong tse nne kaofela ka kgitla ga ngwana a tshaba ya gwebetseng ke botlhasweng ba gae o tla ba ikolota ska iketsa jalo mokgotsi